kaca, tabuk saksa lai kaca, maya damu. Najika manu zaban, nang masikla saka yang masikla saka. Kabla kabak sa kumucang kai, okok.

nokola lama duari sabrung buru himitong kuno kaja bo aina yago betera duaro basa puru no no yang nubu mani o kiting bayan jung no terai puru no jogla gulak

kakato yabaka nini tani halaha kutu yang te kabunu yatu yabaira kwano kutu bati bayang zi hogano darkuru wai pano kiting bari yajuno kabaka sanga yi tamburu wana na kribu le babu burasa matu babu burasa wapa kwalia mayo buritu matu kwalia nugule yang kairong mase do kiting bari yajuno Nanya jadu songno, nanya jadu songno. Bari muda bela moni babi.

chini. Oya ko le better khaga oya nya yang kai. Tuyang nong ko panya landora na ching pa je maya za.

0: tabuk phano AIDS no kasuna tika kriko AIDS no kasuna tungshano lama abo unkha AIDS no sinani
1: kondom thubi awoi chas maita tonglaidi thiri phrute na phro sirin hospital no kare shagota thepade
0: suchi kongsha bai drugs tana laidi tai suchi kongsha bai shakuro tetu botarik jagdi
1: shagdiria bori rok cherai oxingo tongpro kaham ke shakma nai jaknai
0: langmano hamjaki AIDS no kasudi tripura AIDS control society shakham tai nokhum hamkrai nai khu tripura hapang bai luko hamkrai ni bagui awai ja
2: Hello.
3: Fungkaham takhu.
2: Fungkaham, lam sago samka.
3: Angkamagad nisubudra.
2: Sadi.
3: Aurus. Besam na ingkai. Jala ingkai ingko. Takhu khe mandara.
2: Beri khe.
3: Beri ingkai buko kumalapi.
2: Buran cimi kok sai tu?
3: Kamalgad nisubudra.
2: Kamalgad ni buko subudra subudra. Tini na pula nambah kok masa kana. Kokre belai hambai kerangman bagi ni kanai tongdi soy mung sab ningka. Pade kerung pinai ceng, tengah saya kok tuk bayi sab tong. Hello.
4: Hello.
2: Lam sego sabungka takhu.
4: Barang non takhu pekor dalam dirjas.
2: Takhu dirjas sari.
4: Abangka kau beri je malati, jalan ke sembram kan?
2: Jalan ke sembram. Angkai dah kan? Keren, tongdi logi wah. Tishab tong kau tu kau 2326253 kau tu number. Mobile itu 00381. Aku number ni nanti tap pergi. Dari part perkaya kau tu baik keren deh. Hello. Lam sago sabang ka?
3: Pasal dugaan itu kan, kalau sarana malah betul macam saya tengok aku. Angge bu jemah kamu maloti bay, itu nongjak kongkota, hemandro nongjak kongkota aku.
2: Maloti bay, hemandro.
3: Hemandro, Angge tak kasih tak kasih tengok konsul. Angko, kamu orang bay, mangut kan kamu lihat nongjak kongkota aku, angma bung kung nongjak kongkota.
2: Kasih sadi, bu bu bung tato. Hello.
5: Hello, Dibor kaham balai ke?
2: Dibor kaham, sabung ka?
5: Korang busi mali ya takuk?
2: Korang busi mali ya sabung ka kisah sini mungrekar
5: di? Angkoy kisah mali sini khai tonggo ba? Mandai ni fapuri.
2: Mandai ni fapuri. Tamo korang tamo hai ngay thangka cha. Sorry rog.
5: Korang ni kisah lumu jam la.
2: Ay, abun baginta.

0: kamang takutai bukusong asu zatu je resamung kena reka nerokno sabai resabzak resamung. Hello.
1: Hello.
0: Sabai resabzak resamung tadi fat fat kesa degi.
1: Tara omong ka mongoti bai sudon.
0: Belai hambai awa mongoti tai sudon bai resabzak resamung no. Pada hari kita usut jurnal news headlines tamtun nale. Menteri Bahkan Narendra Modi mengapa sih bagaimana terakhir soro Menteri Perdana Menteri Kishan.

0: ana zaman gono pakia.
1: Wah belai ke kena tau kena abe ni disap mo. Hanya hai padi seng tabu kok tang kena lapi unai seno tabu kok tang sanai kumbar.
2: An kok tang mung muk te jini hasil genang gue muk te kami bang mi cima se mamang bolong mari woi cakuni korang kena jugi di kan mampu jiri masa ya tujuh tujuh bigra cana kerja samu tutuk gue hayak kerian kok tang ngeron pakia.
1: Belai kena tau kena abe ni kok tang. Gesini jual robot tangre tangen jongo sempan apa ni dikin tang lain ni angta bung nong nong kok terasa tani seng ni norang mangkap sadi maya kapa tas sadi do. Belum nang seng ni sini cerai rok ni tong tongwan ni sal as sal no seng bupur palai jek norok sawi jema.
3: Maya
1: na as sal tong tongwan sal palai mana ingat seng so do November palai udo. Ketabang tiga hasil seng ni niat aji subas ondro bupur asai norok abo hai dama
3: maya
1: na abong hinke 1897 khristabo 23 januari wo do bobo jagao asaya bo hai dama
3: maya
1: na bo asaimani jaga hinke orissa kotok shohor saimankada ke norok thunapur rogo hinke gundarok singe jathu ke sungphung aikhan kano tam khaina nang abo norok hai dama tam khaina na
3: makaro maro kunang
1: Kesung pungai kang keno makang suwe berasa kanya ni nanggo do. Kenong nong kok terasa tani semani ulo sini jalan obok kiri kaba sung padi tabu pal kerisap mung resabui sin pandano sung orono matang lagi nai. Kedenong ni resap mung karena tok kerisabui.